0: jingni kaani yao do.
1: Lese lese, ta chan kwa kwaan chenpo shiu maari shiba.
0: Zee ina.
1: Kwaan chenpo me rong kare su su na, chugo ki ama tsui pe mala kaali ya chik kasu re, chik te du pike chik masing ya raba ala.
0: Zee ina.
1: Din che ki chik kasu re, kalu nyung che ki. Zee. Yang kwa shiu chenpo tun go raba ala.
0: Zee ina.
1: Lese lese, lo lo lo.
0: Dina dan jamsa ting kyo shiu maari.
1: O re re re.
0: Ku cha zang lo dina lo nya di.
1: ओ कोई भी के तंगी जी
0: कोई भी ना
1: निक्सो चीज़ नहीं हूँ जी साशे कोर माले
0: ले यहाँ दीरे चुनूम के करे ची
1: ले से ले से
0: बेचारा न्याय दीरे
1: यहाँ
0: दी इंजी छे लोम्स गुड ही ना
1: ओ जी जी
0: तब ऐसे दी छे मालूम नहीं यहाँ तंदे कौन आ चाहे ना दी दो गरे
1: ले से ले से
0: दी नालो जेक्सिप दी के न्याय मत उम्ना यहाँ माला Kymzin chik bichik yaari, ta jaa di diri.
1: Sobda manda chi.
0: Sobda manda chi. Kora rani yaan di yori.
1: Nalo wadala.
0: Gaashu chok tanda. Nandu siku di.
1: Oon, lesa.
0: Sodi yori.
1: Sodi yori ba.
0: Oon. Ta di yin chilo li yaan kora, chilo rani dhomji yori.
1: Ri.
0: Chilo dhomji.
1: Ri.
0: Ta di nganzu yu tanda diri shal. Chunum je diri re. Kora inji re re jaya jiri shal.
1: Ri.
0: Oon. Di shuk shesho jiri shal yila.
1: Ta chana chunum sa di, chunum jebe kabli ya, chūnum ki num jorwa ki la, di lūbu tsamge diwo marwa la.
0: Zhe yin la.
1: Yinji minji, yang pi ge jik,
0: di yinji jiwa. Tato
1: tangyi ji ya so ji lūbu, da sang za su lu chi.
0: Zhe yin la.
1: Zhiba la.
0: Zhe yin la. Da becha yin, chūnum ji je di ma je yin, ku nyingbe na lo gudan da, ke nyi mangbo chi. Yang chūnum na lo lu
1: su kore dārbē kāpli yā tūnbē tāndā yā gālā gā sūnyā gā gārē jīk jākrūs nē mīndū kō pīkē jīk jākshīb tīndā
0: mōgō shūbā
1: dīgē tāngchū dī chūnum dā chēp jītū kō nā lī sīm chūgō rūbā
0: lā
1: kō pīkē nyā dī gō rūbā
0: kō chā zā nyā dī
1: a gā
0: kō bā dī chī dū tīndī chūgō yāng kō kēsī gyū rūngu mā jīb dā bē shā nā
1: Lese lese, lo gyanla tanda chato liya daula shu nyingi chato shidu la. Konga gyanla gongamsa, gyanla gudanyi suu chi sungi la.
0: Lo ina.
1: Di tanda jiga nishu na lu xin qing, muna zu tanda pyoga nishu gina dirwa gyanla. Tangsa,
0: jingsa
1: rwa gyanla.
0: Jil.
1: Di zhe ribe chi sungu du la.
0: La jil. Na di diri xa la nando ta ku lu xin qi, jiga zhuran shu na lu xin qi xa di jala jik jiwo ma ril.
1: じゃじゃじゃら。こうだ、マラジチェ。あん、たんで、マラナロね、マラチロディ、ロングチチェ。じゃじゃじゃら。あ、ノムチギョレ。お。てねがなぞ、モジェテクドムランタンだ。ナロリチギョレや。たちゃのモジェサディミ、そういうチャチェレピゲチ。チ、テドゥカヤディ、マンゴゴドルバギョラ。じゃいな。ラゾミイビネ、チ、テドゥカヤレ、カレチギョシャンドルバ。じゃ。たいね、ランゴのチャシャンタンで、コンギョラゲディルバルディ。カロンギ
0: カロンニュムチェギカレスソナタンサデルバラ。ジェ。タタンダソンヤディテンアグチュチェディチュノムキラリ。タンサギニクサデルバラ。ジェイラ。レセレ。テネヤンディシュラナモジェナロルディヤギアンティタンダンジュディダチギ。ダガダジギチギャンレ。レセレセ。コヤンディリオモジェナロウタンダカロン。オジェジェジェジェジェ。オコンディアチギョルバラ。ジェ。チョランダタンダンジュ
1: Chalanda
0: dhan dhu dhani kalung shi mebel.
1: Ji.
0: Ti lung yon se di dhani di.
1: Le se. Lo lo lo.
0: Ka sum chur shi yore.
1: Ta di yi tanda chunum jiwe qabli ya jik tenji jina ya gu ori sun suwa gila.
0: La re.
1: Lak dhan dhu jik langgo ta rinpo da jik te du manggo na gyu gu nye kuru yu li ya de che kuru yu chung zog dhan dhan dhani ya gyu rung pe chu chi nye yin ani
0: kyube. Jili sumdone, ngadon menje buru liya.
1: Ngadon menje li chigo ya.
0: Zhi, zoro shivu chadu nang kardu jini yao liya.
1: Tashina, chunum ki tangsa ki tanda nikca chobla gila.
0: Nari.
1: Di jik chunum jewe qabla riri jishan chogo liya.
0: Zhi, di kora chunum jewe qabla inji menje riri jinan da.
1: Ko ungo liya jigo ya gyumze yo marwa.
0: Tinje yo marwa.
1: Lese, lese.
0: No.
1: Lo, lo. Angela, kuda nisu.
0: Lese.
1: Lese. Lese.
2: Tujuh orang tu langgar tuan ni, dona sila zirong. Langgar tak jongki sijak ya bu makian na, kerang kalau achen dia sila zirong ang.
3: Tujuh orang tu langgar la sijak ya bu tuan yang, langgar ki jenjari ni, ringi ki semua tuan na, kerang cetang dia bi kalau si

0: ponya.
1: Nyaya ponya.
0: Mayuru namda simgi kingwa le.
1: Tumbe sumi zewa sirgi da.
0: Chiyuru nyembe yangi shubi kyunne.
1: Nishi nidu namdi chola singa.